0: Colin tu rekeditswe go yang ka fo a go siame morwa re nkonne di tsaba yang tsame tsame ko mama songwa gompieno line 2 ga go bulela line 2 mama songwa gompieno dumela
1: Amosa ke montle letsatsi ke la botlhano letsatsi ke la Friday letsatsi ke le rekola merafonga 360 ratio tumelanga timena o le dumedisitse mo mosongwe ke fela ko line 1 ke re ke gorogile nkonne